Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: aja.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Hah?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Produa, teman terbaik kamu, teman Produa. Di sepanjang pagi ini, saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranaya. Dan info cuaca ini bisa teman-teman Produa dengarkan juga melalui Produa dan juga di Pro 1 RRI Ranaya. Nah, pagi ini forecaster yang akan menyampaikan info cuaca ada Alfi Fauzia ya. Nah, kalau gitu kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya untuk hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya, Mbak.
0: Iya, semangat ya. Nah, untuk teman Produa dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranaya untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Silakan, Kak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranaya yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 9 September 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali info cacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali, Kak.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Selamat pagi.
0: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa diikuti kembali ya setiap hari pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Produa, teman terbaik kamu, teman Produa di pada pagi ini ya. Selamat pagi teman Produa. Aku nggak sendiri ya, tadi aku sendiri, tapi sekarang udah ada temennya ya. Kira-kira ada siapa? Selamat pagi Penny.
1: Iya, selamat pagi Marisa. Tolong ya, semangat sedikit suaramu
0: ya. Enggak, emang udah kayak gini.
1: Oh, soft spoken ya. Kalau aku di rumah mungkin makin tidur Marisa. Ya Marisa, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Ya kita juga berharap sama Pro 2 di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Karena saat ini Natuna juga lagi terdampak ya
0: kabut
1: asap ya. Jadi sebisa mungkin sama Pro 2 ya akan beraktivitas di luar rumah ya, untuk bisa menggunakan masker ya.
0: Iya, karena kabut asapnya lumayan agak tebal ya.
1: Iya, dan tentunya ini akan meningkatkan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan, ataupun di mata kita itu terasa lebih perih ya, karena kabut asap ini. Jadi untuk yang di rumah juga jangan bakar sampah dulu nih tahun Pro 2, apalagi curah hujan sedikit ya. Nah, daripada nanti kebakaran lagi, nanti nambah lagi ya kabut asapnya di wilayah Kabupaten Natuna.
0: Iya,
1: ya.
0: Biasanya semakin banyak kabut asap yang datang tuh kayaknya makin banyak kebakaran jadi tempat kita, ya enggak sih?
1: Iya.
0: Kemarin di ini di apa, Kelari.
1: Oh, di Kelari. Ya, jadi mengingatkan kita untuk tidak membakar sampah dulu teman Pro 2. Jadi yang merokok pun jangan puting rokoknya dibuang sembarangan ya. Kadang merokok ya dibuang di pinggir jalan. Nah, itu bisa juga mengakibatkan kebakaran teman Pro 2 ya.
0: Oke. Nah, untuk teman Pro 2 pagi ini kita akan membahas seputar ternyata gangguan tidur itu bisa jadi tanda gangguan kesehatan jiwa. Pernah nggak?
1: Jangan melihat aku kalau kejiwaannya ya. Oke, Tau Pro 2 yang melansir dari laman rri.co.id bahwasanya Wakil Menteri Kesehatan ya Dante Saxono Harbuwono ya mengingatkan masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Jadi Dante mengatakan gangguan kesehatan jiwa tidak selalu ya terlihat langsung karena gejalanya kerap mulai muncul ya melalui perubahan fisik maupun perilaku ya.
0: Nah, menurut Dante juga teman Pro 2, perubahan berat badan secara tiba-tiba juga perlu diperhatikan. Nah, kondisi tersebut dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang itu mengalami tekanan atau depresi.
1: Oke, ya. Nah, selain itu juga teman Pro 2 dan Dante menyoroti ya kondisi kesehatan jiwa ya kelompok usia muda, terutama meningkatnya ya percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai masyarakat. Menurut Dante ya, fenomena bunuh diri saat ini dapat menjadi bagian kecil ya dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar ya. Nah, teman Pro 2, penting banget ya kita itu memenuhi kebutuhan tidur kita ya setiap hari teman Pro 2, jangan sampai kita kurang tidur ya, karena ini juga termasuk dalam kesehatan jiwa ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang kurus ya tiba-tiba jadi gemuk. Nah, ya. Karena ada orang yang depresi itu dia melampiaskan kebakanan.
0: Iya.
1: Ada orang yang enggak mau makan. Jadi kalau Marisa punya masalah mau makan apa enggak?
0: Kayaknya enggak.
1: Enggak makan. Oh, malah aku sih satu periuk enggak makan.
0: Susah untuk menikmati makanan, enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa ketelan ya. Berarti ada kalau kamu punya masalah berarti kamu bisa kurus ya. Kalau aku punya masalah kayaknya aku kayak drum nanti ya.
0: Iya, tapi tapi lebih bagus ketika ada masalah ya lampiasin aja pakai makanan sih.
1: Ah, enggak boleh juga, gak Marisa. Apa-apa. Jangan dong, nanti gendut.
0: Enggak, setelah apa masalahnya hilang kan nanti bisa balik lagi ke badan semula.
1: Enggak, kadang Marisa tuh naikkan berat badan tuh gampang. Mungkin ya susah Marisa.
0: Oh iya. Mungkin Penny sekarang lagi merasakannya ya.
1: Iya, tapi aku enggak gangguan jiwa ya enggak. Marisa ya.
0: Enggak.
1: Kadang ya tekanan dalam pekerjaan, ya persoalan di pertemanan ya, di hubungan juga ya, ini bisa mengakibatkan kita itu mengalami gangguan jiwa. Apalagi ya kemarin itu Marisa, aku juga baca informasi bahwasanya anak muda sekarang itu tingkat pengen bunuh dirinya itu tinggi. Nah, berarti memang perlu ya kita itu menjaga kesehatan mental baik di rumah, di pekerjaan ataupun ya kita mencari hubungan yang sehat.
0: Iya.
1: Ya.
0: Carilah hubungan yang sehat ya. Iya. Nah, itu yang terpenting.
1: Iya, itu yang paling terpenting ya. Okay. Oke, Marisa, kita mungkin ke lagu dulu nih, Marisa.
0: Oke, okay, kita ke lagu dulu ya. Untuk teman-teman, nanti kita bakal balik lagi di Sepada untuk pagi ini.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah.
0: Apa?
1: Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Oke, untuk teman pro 2. Oke, untuk Penny.
1: Oh, kita pro 2 ya.
2: Ada lagu darinya Gea ya. Bucket List ya?
0: Iya, benar. Oh,
2: benar kan sama Boy Williamnya? Sudah antarkan kita di pukul 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk pro 2 ya, kalau kita habis makan ya paling enak itu kalau minum yang manis-manis nih Marisa. Nah, kamu lebih milih teh apa kopi?
0: Oh, kalau aku teh.
2: Nah ya, nah kita masih akses informasi dari rri.go.id bahwasanya teman pro 2 melansir dari Alo Dokter ya, teh tidak dianjurkan nih Marisa diminum langsung ya setelah makan karena yang enak tuh kadang nggak bagus juga ya untuk kesehatan ya, karena teh ini mengandung tanin ya, kandungan ini dapat meningkatkan zat besi dari makanan terutama dari sumber nabati. Jadi zat besi ini penting ya untuk pembentukan sel darah merah dan membantu ya memenuhi kebutuhan oksigen. Jadi jika penyerapannya terganggu terus menerus ya, resiko kekurangan zat besi ataupun anemia bisa meningkat ya. Selain itu juga Marisa, yang melansir dari Alodox, bahasanya senyawa dalam teh ya juga menghambat ya penyerapan mineral

0: kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, dan juga mual.
1: Ternyata setelah minum teh, setelah makan itu bisa bikin mual. Itu
0: bisa, iya, bisa bikin
1: pernah
0: mual.
1: Mengalaminya.
0: Pernah mengalaminya ya.
1: Jadi sekarang udah stop, nggak minum teh setelah makan gitu.
0: Iya. Di dalam teh sendiri juga mengandung kafein ya, yang dapat membuat tubuh lebih sering buang air kecil setelah konsumsi ya. Nah, karena itu kebutuhan cairan sebaiknya tetap memenuhi dengan air putih agar kita itu tidak dehidrasi atau produa. Jadi tanin dalam teh ya juga dikaitkan dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Sifat anti diare pada tanin bisa membuat konsumsi teh berlebih memicu konstipasi. Pernah dengar gak Marisa kalau misalnya kita lagi diare disuruh minum teh pekat?
1: Sering.
0: Ini ternyata bisa juga jadi obat ya untuk yang sedang diare. Nah, teh juga perlu nih tahun produa diperhatikan oleh orang yang sensitif ya terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sangat panas dapat memperbesar resiko keluhan lambung. Melansir dari Alodoc ya, jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh ya berkisar setengah jam hingga 2 jam. Air putih bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan. Ataupun tambah pro 2 pengennya yang manis-manis aja, gak mau ya minum air mineral. Nah, kamu bisa nih minum jus buah yang mengandung vitamin C yang juga bantu ya meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Namun konsumsi jus ya sebaiknya tidak diberi gula berlebihan agar kadar gula darah dan berat badan tetap terjaga.
1: Iya, kalau ini suka gak sama jus buah?
0: Jus buah tapi yang alami aja ya. Karena kalau ada tambahan gula itu tambah produa gak baik ya untuk kamu yang sedang diet ya. Karena tambahan gula pasti akan meningkatkan berat badan.
1: Iya. Tapi dibandingkan gula, kalau dicampur susu tuh lebih enak.
0: Lebih enak, tapi kalo susu kental manis itu juga gulanya besar, Marisa.
1: Iya. Tapi aku lebih suka susu sih daripada gula.
0: Oh, gula ya. Nah, lebih baik yang ya alami aja deh, Marisa ya. Agar kita mendapatkan manfaat ya dari jus buah tersebut ya.
1: Jadi tapi meskipun enggak dicampur susu atau gula tuh emang enggak enak rasanya.
0: Iya.
1: Kayak manis-manis. Apa ya? Enggak terlalu manis tuh. Aku gak suka.
0: Oke, berarti tergantung di selera
1: tergantung
0: ya. Boleh dikasih gula ataupun susu di tambah pro 2, tapi ya sekali-sekali ya, jangan setiap hari tambah pro 2. Apalagi tambah pro 2 yang punya kebiasaan makan nasi dengan air teh ya, air teh panas ataupun dingin di tambah pro 2, sebisa mungkin harus diberi jeda dulu ya, sekitar setengah jam ataupun ya 2 jam di tambah pro 2
1: agar bareng ya.
0: Agar penyerapan nutrisinya bisa terjaga dengan baik tambah pro 2, apalagi lagi untuk ibu hamil ya, yang memang membutuhkan zat besi yang besar ya. Anak-anak remaja juga membutuhkan zat besi, apalagi untuk tambah pro 2 yang punya anemia. Nah, anemia ini kekurangan darah ya. Jadi jangan banyak minum teh nih tambah pro 2 ya, karena kalau kita minum teh itu mengganggu ya penyerapan zat besi dalam tubuh kita.
1: Oke. Nah, itu tadi teman pro 2 dan juga Penny, informasi kesehatan yang kita sampaikan ya di Sepada untuk pagi ini.
0: Oke. Ya, nanti di jam 9 tambah pro 2 kamu bisa mengikuti lagi ya Beranda Asta Cita di pagi hari ini dari pukul 9 hingga pukul 10 ya Marisa. Tentunya tambah pro 2, aku juga undur diri ya dari ruangan dengar kamu dan tambah pro 2, karena aku harus ya mengikuti kegiatan yang lain.
1: Iya, semangat terus ya Penny.
0: Iya dong, nanti kamu akan ditemani Marisa tambah pro 2 ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penny ucapkan selamat hari Rabu, tetap semangat untuk tambah pro 2 untuk menjalani berbagai aktivitas di hari ini.
1: Oke, untuk teman pro 2, kita akan kembali menghadirkan lagu-lagu temani kamu di Sepada pagi ini.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: banget.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Oke, teman pro dua ada Saraf, Cering Miki. Sih ya, apanya dong? Teman pro dua di beranda Astacita ya. Kita masih berbagi informasi seputar bencana itu bisa datang kemana saja ya. Sudahkah kita siap? Nah, teman pro dua Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi bencana. Jadi setiap daerah memiliki kata karakteristik ya dan risiko yang berbeda. Ada wilayah yang lebih berisiko, kayak seperti mengalami banjir, gitu ya, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, maupun cuaca ekstrim, ya. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, kondisi laut juga dan cuaca ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Namun kesiapsiagaan, ya. Nah, ini

0: Nah, jadi kesiapsiagaan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebencanaan ya. Ini dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan ya, hingga masyarakat secara bersama-sama ya, teman perlu juga. Nah, jadi misalnya aja ketika hujan deras berlangsung cukup lama ya, angin bertiup kencang, air laut mulai meninggi, atau muncul peringatan mengenai potensi bencana, apakah kita sudah tahu harus melakukan apa gitu. Seringkali kita baru memikirkan kesiapsiagaan setelah bencana terjadi, padahal bencana itu tidak selalu memberi banyak waktu ya kepada kita untuk kayak seperti bersiap tuh, teman pro juga.
1: Dari satu batang pohon, jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Nah, untuk teman pro 2 ya, dengan mengetahui resiko, memahami informasi peringatan dini, menyiapkan kebutuhan darurat, dan mengetahui jalur evakuasi, kita memiliki peluang yang lebih baik ya untuk menghadapi situasi darurat dengan tenang. Dan yang tidak kalah penting itu kesiapsiagaan ya, ini bukan hanya tanggung jawab kita ya. Maksudnya bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi kita semua ya, karena kesiapsiagaan itu dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga masyarakat ya teman pro 2. Oke teman pro 2, tentunya masih di beranda Asta Cita ya, membahas seputar ketika bencana ya bisa datang kapan saja, tentunya kita harus benar-benar siap ya untuk menghadapinya. Mau gimana lagi ya teman pro 2, karena bencana itu bukan kita yang memintanya ya, itu udah kayak kemauan alam dan juga pencipta ya. Oke teman pro 2, stay tune terus di 99,2 FM di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

manhã pra ver o meu passante. A tomar uma maruto de ajaraca.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang kali ini. Cuaca hari ini cerah banget ya teman-teman. Kayaknya cuacanya cerah terus deh setiap hari ya. Oke teman Pro 2, kita masuk di segmen Indonesia Request. Jadi buat kamu semua yang pengen request lagu Indonesia favoritnya, langsung aja kesini ya teman Pro 2, bisa request lagu baru ya sekitaran tahun 2022 lah ya, sampai 2026. Jadi mana tahu sambil kerja, sambil pengen denger lagu, sambil masak, sambil pengen denger lagu Indonesia favoritnya di siang hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja request di sini di Pro 2 RI Ranai di nomor 0812 8313 4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital ya. Oke teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di siang hari ini, kembali lagu Indonesia favorit kesukaan kamu aku puterin teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Sadar gak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa chlorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kembali satu informasi di pagi menjelang siang ya hari ini. Ada informasi seputar hiburan, teman-teman. Ini ada 3 mantan anggota grup Why Don't We gelar konser di Jakarta pada bulan November mendatang. Nah, 3 mantan anggota grup Why Don't We, teman Pro 2, akan tampil di ATP Live House Jakarta pada 29 November 2026. Kedatangan Jack Avery, kemudian Zac Heron, dan Jonah Marais, teman Pro 2, dalam rangka konser Tour Asia bertajuk Why Can We, ya. Dan Tour Asia ini dijadwalkan berlangsung antara November hingga Desember 2026 di 7 kota selain Jakarta. Konser juga akan digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Rangkaian tour dimulai di Seoul, ya, Korea Selatan pada 21 November 2026. Setelah itu ketiganya melanjutkan perjalanan ke Hong Kong pada 23 November 2026 dan Singapura tanggal 25 November. Kemudian Zac dan Jonah, teman Pro 2, kemudian dijadwalkan tampil di Manila, Filipina pada 27 November dan Jakarta menjadi persinggahan berikutnya sebelum melanjutkan ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Bangkok, Thailand. Ketiga musisi tersebut, teman Pro 2, sebelumnya merupakan anggota grup Why Don't We bersama Corbin Bison, ya, dan Daniel Safey. Kelompok musik yang dibentuk pada 2016 itu dikenal dengan lagu-lagunya seperti Egg Letter, kemudian Trust Fun Baby, Hockey, dan What I Am, ya. Kemudian teman Pro 2, grup Why Don't We ini sebelumnya juga pernah menyambangi Indonesia, ya. Kelima personil tampil di Jakarta pada November 2019 dalam rangka Eclater Tour, ya, di The Casablanca Hall. Dan kehadiran Jack, Zac ini dan Jonah kali ini menjadi kesempatan baru bagi penggemarnya di Indonesia. Nah, ketiganya akan tampil dalam format tour yang menyambangi 7 kota di Asia. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar hiburan di siang hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id. Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 11, ya, kita masuk di segmen Mancanegara Request. Buat teman-teman semua yang pengen request mancanegara, lagu-lagu mancanegara di siang hari ini, langsung aja ya request, teman-teman. Mana tahu pengen dengar lagu yang agak ngebeat, ya, sambil dalam perjalanan, lagu barat. Boleh banget, teman Pro 2, langsung aja request di sini di Pro 2 RRI Rane tentunya, karena di pukul 11 itu segmennya memang mancanegara request, ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu-lagu mancanegara favorit, bisa langsung aja request. Mungkin sambil masak ada lagu favorit yang pengen didengar, teman Pro 2, lagu mancanegara, boleh banget, ya. Langsung aja request di kita di 0812-8313-4054. Atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Oke, teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung, kembali satu lagu pop Indonesia, ya, sebelum kita masuk ke lagu mancanegara, teman Pro 2, di siang hari ini aku hadirkan buat kamu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Tata ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Di tengah berkembangnya industri kreatif di Natuna, usaha buket hadiah kini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk merayakan momen spesial. Mulai dari wisuda, ulang tahun, anniversary, hingga perpisahan sekolah, buket bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan simbol perhatian dan apresiasi. Berawal dari keberanian seorang mahasiswi semester akhir yang nekat menjual buket bunga saat wisuda kampus, kini usaha tersebut berkembang menjadi salah satu bisnis buket yang dikenal masyarakat Natuna. Dialah Weni Widaningsih, owner The Florist Natuna.
1: Pertama kali turun ke dunia bisnis buket bunga ini sejak tahun 2019. Waktu itu aku masih kuliah di semester akhir. Nekat banget waktu itu bikin stand buket bunga di wisuda kampus sendiri. Bikinnya sore, pulang langsung bikin buket sampai tengah malam buat bikin stok untuk dijual wisuda besok pagi.
0: Dari pengalaman kecil itulah muncul sebuah ide besar. Weni melihat peluang usaha buket di Natuna yang saat itu belum banyak dikenal masyarakat. Ia pun mulai berpikir bagaimana menghadirkan hadiah yang unik dan estetik untuk berbagai momen spesial.
1: Pulang dari situ, aku punya ide gimana caranya aku bisa kembangin bisnis buket ini sampai ke Natuna. Karena waktu itu di Natuna belum ada yang banyak jualan buket dan belum ada yang tahu buket itu tuh cocok gak sih dijadiin hadiah untuk acara ulang tahun, wisuda, ataupun anniversary gitu kan. Setelah aku selesai kuliah, beraniin diri buat ngelanjutin usaha ini.
0: Perjalanan membangun usaha tentu tidak selalu berjalan mulus. Di awal merintis bisnis, Weni mengaku sempat diremehkan dan dianggap tidak akan berhasil. Namun, dengan modal keberanian dan tekad kuat, ia tetap melangkah maju.
1: Ya, walaupun ada sebagian orang yang gak mendukung waktu itu, sempat meremehkan usahaku ini tidak ada hasilnya. Tapi tanpa berpikir panjang, dengan modal nekat aja, aku mulai bikin akun khusus untuk jualan, The Florist namanya. Jadi, The Florist ini tidak ada punya arti khusus dalam penamaannya, itu keluar spontan aja dari pikiranku waktu itu.

0: Dari rumah sederhana di Sungai Ulu, Weni mulai memasarkan buket buatannya melalui media sosial dan bantuan promosi dari teman-temannya. Respon positif pun mulai berdatangan. Namun, jarak menjadi tantangan tersendiri karena mayoritas pelanggan berasal dari Ranai. Weni harus bolak-balik melakukan sistem COD demi memenuhi pesanan pelanggan.
1: Dulu jualanku masih homemade karena masih banyaknya permintaan customer yang dari Ranai. Jadi aku memutuskan untuk menyewa ruko yang di daerah Ranai kota supaya memudahkan customerku untuk berbelanja dan memilih buket yang secara langsung.
0: Keputusan itu menjadi titik perkembangan usahanya. Kini, The Florist Natuna telah berjalan selama 6 tahun dan memiliki banyak pelanggan yang setia. Tidak hanya buket bunga, Weni juga terus berinovasi mengikuti tren yang berkembang di media sosial. Berbagai jenis buket pun kini tersedia, mulai dari buket uang, snack, boneka hingga buket hijab.
1: Terinspirasi dari imajinasi sendiri, selain itu juga terinspirasi dari medsos dan aplikasi yang sedang tren sekarang ini ya. Di situ banyak macam-macam model buket, selain model juga warna-warna yang sedang tren sekarang ini. Bukan sekedar buket bunga, ada juga buket uang, buket boneka, buket snack, buket hijab, bahkan buket mukena pun ada. Buket yang sedang bestseller sekarang ini bisa dibilang buket boneka, karena sekarang kan lagi musimnya perpisahan sekolah. Jadi buket boneka itu sangat diminati sekarang.
0: Meski terlihat indah dan menarik, proses pembuatan buket ternyata memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari persaingan usaha, permintaan pelanggan yang harus cepat selesai, hingga keterbatasan bahan baku di Natuna.
1: Ada beberapa tantangan selama menjalankan bisnis ini, seperti persaingan para florist. Banyak pesaing menuntut pelaku usaha untuk terus berkreatif, berinovasi dalam desain buket supaya tidak tertinggal. Kemudian ada tantangan customer yang minta atau request agar cepat diselesaikan. Tantangannya ini waktu produksinya, semakin besar bentuk buket semakin rumit dalam pengerjaannya, sudah pasti membutuhkan pengerjaan yang lebih lama. Nah, satu lagi tantangannya yang sangat sulit di Natuna ini, bahan bakunya. Kita harus memesan dulu dari luar jauh-jauh hari ya, supaya bisa datang cepat waktu.
0: Di balik setiap rangkaian buket yang cantik, tersimpan semangat, kreativitas dan perjuangan seorang anak muda yang berani memulai dari nol. Melalui usahanya, Weni berharap semakin banyak generasi muda Natuna yang berani mencoba dan mengembangkan usaha kreatif.
1: Jadi pesan saya untuk anak-anak muda yang baru mau memulai untuk usaha kreatif, berani memulai, berani gagal, dan berani menghadapi keberhasilan. Kita harus berani mengambil langkah awal, siap menerima kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran, dan mampu bersikap lebih bijak saat meraih keberhasilan tanpa menjadi sombong. Tetaplah semangat dan terus mencoba.
0: Dari sebuah keberanian kecil saat masa kuliah, The Florist Natuna tumbuh menjadi usaha yang kreatif yang dikenal masyarakat. Kisah Weni Widaningsih membuktikan bahwa kerja keras, kreativitas, dan konsistensi mampu mengubah keraguan menjadi peluang. Saya Evi Soeharti untuk program Pojok UMKM.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat siang buat teman-teman semua yang baru bergabung di siang hari ini ya. Dan juga selamat menikmati makan siangnya karena ini udah jam-jam makan siang juga. Dan juga buat teman-teman nih, selamat istirahat juga ya, karena isoma istirahat salat makan ya teman berdua. Jadi gunakanlah waktu ini sebaik mungkin ya untuk istirahat, untuk makan siang, untuk sholat ya dan lain sebagainya. Mungkin mau rebahan sedikit boleh banget ya di siang hari ini. Oke teman-teman, sekarang ada satu informasi seputar olahraga. Ini ada Real Madrid kalahkan Inter 2-1 di debut laga champion teman Pro 2. Nah, Real Madrid ini memulai debut di laga champion musim 2006-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu ya pada Rabu 9 September 2026. Nah, gol dicetak oleh Kylian teman Pro 2, Kylian Mbappe dan Federico Valverde ya di 23 menit pertama pertandingan. Nah, Mbappe ini membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz, dan Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter. Nah, Inter juga memperkecil melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan dan Thibaut Courtois ya tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas dan tembakan dari Bastoni teman Pro 2. Brahim Diaz teman Pro 2 dan Bilgam hampir menambah gol namun digagalkan oleh kiper Inter. Kemudian Courtois ini mengakui pertandingan bisa berakhir 4-4, namun Madrid memanfaatkan kesalahan lawan dan bertahan hingga akhir. Mereka hampir mencetak gol ketiga melalui Brahim yang membentur tiang. Kemudian Courtois ini menjadi pahlawan dengan penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Madrid di Liga Champions teman Pro 2. Mereka siap menghadapi Rayo Vallecano di La Liga akhir pekan ini. Oke teman Pro 2, itu dia satu informasi seputar olahraga ya di siang hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali satu informasi seputar olahraga di siang hari ini teman Pro 2. Asian Games 2026, sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga resmi dikukuhkan teman Pro 2. Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 432 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga. Pengukuhan tersebut menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Setelah dikukuhkan teman Pro 2, kontingen dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia membawa 432 atlet bersama 148 pelatih dan ofisial untuk mendukung pertandingan. Rombongan tersebut juga diperkuat 32 personil tim Save the Mission selama pelaksanaan Asian Games teman Pro 2, dan seluruh personil akan mendukung kebutuhan atlet sejak persiapan hingga pertandingan berlangsung. Komposisi kontingen sebelumnya ini ditetapkan setelah proses evaluasi bersama Kemenpora, kemudian NOC Indonesia dan Federasi Olahraga. Evaluasi tersebut mempertimbangkan kesiapan atlet serta berpeluang ya prestasi pada setiap cabang yang diikuti. Indonesia mengikuti 35 dari 43 cabang olahraga dalam program Asian Games 2026 tahun Pro 2. Dan teman-teman ya, itu tadi satu informasi buat kamu di siang hari ini seputar olahraga. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali satu informasi seputar hiburan film ya teman Pro 2 di siang hari ini. Ada Putri Marino ini kembali berkolaborasi dengan Arya Saloka di film 4 Musim Pertiwi teman Pro 2. Nah, film 4 Musim Pertiwi menjadi ajang pertemuan kembali Putri Marino dengan sejumlah rekan dan kreator dari proyek sebelumnya. Kolaborasi tersebut membuat Putri merasakan suasana kerja yang hangat dan nyaman selama proses produksi. Nah, ia juga mengaku teman Pro 2 menjalani sejumlah workshop sebelum syuting untuk memenuhi kebutuhan keterampilan karakter Pertiwi dalam cerita. Dan persiapan tersebut mencakup berkuda ya, kemudian mengemudi mobil jeep, bahasa isyarat, menyanyi, menulis puisi, kemudian elektronik, bahasa Jawa, balet hingga wushu teman Pro 2. Nah, film bergenre misteri drama ini menghadirkan Pertiwi sebagai perempuan yang pulang setelah menjalani hukuman penjara. Kepulangannya ini membawa persoalan masa lalu yang harus dihadapi kembali sebelum Pertiwi ini menemukan jalan untuk melanjutkan hidup. Selain Putri Marino, film ini juga menghadirkan Hanna Areta sebagai salah satu pemeran sekaligus membawa representasi teman tuli. Kemudian kehadiran Hanna ini menjadi bagian dari upaya film menghadirkan keberagaman pengalaman melalui karakter-karakter yang ditampilkan. Nah, Hanna ini memandang keterlibatannya ini sebagai kesempatan untuk mempresentasikan teman tuli sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan manusia tidak ditentukan oleh kondisi pendengarannya. Pengalaman tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Hanna yang sebelumnya ini aktif sebagai aktor dalam panggung pertunjukan teman Pro 2. Dan bagi Hanna juga keterlibatannya ini dalam film tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan ya. Kemudian film produksi Porka Films tercatat sebagai salah satu film Indonesia yang jumlah eksekutif produser terbanyak sepanjang masa. Dan film tersebut menjadi bagian dari produksi berskala besar yang melibatkan banyak pihak dalam proses pengembangannya. Film ini turut dibintangin Arya Saloka, kemudian Christine Hakim, Iswadi Pratama, Hargi Sundari, dan sejumlah bintang lainnya. 4 Musim Pertiwi teman Pro 2 akan hadir di bioskop Indonesia secara serentak pada 8 Oktober 2026 mendatang. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di siang hari ini ya seputar hiburan, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya aku Zarni pamit undur diri teman Pro 2 di segmen kali ini ya. Udah nemenin kamu dari pukul 10 tadi dan sampai ke pukul 15 ya. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, happy terus, semangat terus ya. Terus juga jaga kesehatan masing-masing karena juga lagi kabut asap. Jangan lupa pakai masker. Nggak usah keluar kalau nggak penting-penting banget teman Pro 2, karena ini rentan ISPA ya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga diri kita teman-teman. Oke, teman Pro 2, aku Zari pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2 semua dimanapun berada. Balik lagi sama aku, Vera. Bakal nemenin kamu, teman Pro 2, di sore hari ini di program Sore Ceria ya. Untuk hari ini, Vera bakal nemenin kamu mulai dari pukul 15 sore ini sampai dengan pukul 20 malam nanti. Seperti biasa, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan dan juga nanti ada informasi-informasi hiburan buat teman Pro 2 ya. Selamat menikmati sore hari ini buat teman-teman yang bentar lagi on the way pulang kerja ya. Pasti seneng banget akhirnya bisa kumpul lagi sama keluarga setelah beberapa jam terpisah kan, harus berjuang ya. Berjuang mencari nafkah misalnya ya. Oke, teman Pro 2, situasi cuaca ya saat ini masih terpantau berdebu atau berasap ya, kabut asap ataupun jerebu nih. Jadi diimbau ya buat teman-teman, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalaupun harus keluar rumah itu pakai masker ya, karena emang dua hari apa tiga hari ini asapnya tuh bener-bener kayak makin tebal gitu loh teman Pro 2 ya. Kalau kemarin kita dapat kiriman asap dari luar, nah kalau sekarang ini emang asapnya dari daerah kita sendiri ya. Ada beberapa daerah ya di kecamatan yang mengalami kebakaran lahan ya, sehingga menyebabkan kabut asap yang lumayan tebal. Nah tadi sempat hujan sedikit, tapi kayaknya hujan lokal ya. Di Batu Kapal, Jumengan dan sekitarnya tadi sempat hujan sebentar. Nah itu tuh makin apa ya, berasa asapnya makin lebih berasa gitu dari sebelumnya. Mungkin belum ada efek apa-apa kalau hujannya masih sedikit gitu ya. Kita berharap ya Tom Prodo mudah-mudahan segera diturunkan hujan yang lumayan dan bermanfaat lah ya buat kita. Karena infonya lahan-lahan yang kebakaran itu termasuk lahan gambut, jadi agak susah ya dimatikan apinya. Di dalamnya itu kayak titik panasnya masih ada gitu di bawah-bawahnya, jadi sulit. Kalau di atas kelihatan sudah mati apinya, ternyata masih ada seperti itu ya. Oke, teman produser, stay tune ya bareng aku di produser ceria kali ini. Tetap semangat selalu dan sehat selalu untuk kita dan keluarga tercinta teman produser.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, selamat sore. Sudah pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, ya kita kembali dengan informasi ya. Satu informasi sebelum kita lanjutkan lagu-lagu kita berikutnya. Teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan atau MenPPPA Arifah Fauzi mendorong peningkatan kapasitas pekerja perempuan di sektor sawit. Hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan upah yang masih terjadi. Menurut Arifah, pekerja perempuan itu masih banyak menempati pekerjaan berketerampilan rendah, sehingga berdampak terhadap tingkat upah yang diterima. Menurutnya, pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan memiliki upah lebih tinggi masih banyak dilakukan pekerja laki-laki ya, sementara perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak keahlian. Arifah menilai kesenjangan pekerjaan perempuan itu perlu menjadi perhatian bersama melalui penguatan akses peningkatan kapasitas pekerja. Menurut Arifah, penguatan kapasitas pekerja perempuan penting dilakukan agar mereka memperoleh kesempatan lebih baik dalam dunia kerja. Nah, Arifah menegaskan juga pentingnya memastikan ya perempuan memperoleh manfaat setara dari pembangunan sektor kelapa sawit sebagai komoditas strategi nasional Indonesia. Dia mengatakan sektor kelapa sawit itu berkontribusi besar

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa teman terbaik kamu, teman Produa, saat lagi kita ikuti sore ceria berjaringan ya. Produksi RRI Pekanbaru untuk edisi hari ini, teman Produa, stay tune di Produa teman terbaik kamu.
1: Kita bikin dua event. Mm-hmm. Kalau di Achiever kita bikin 4 event.
2: Oh naik nih naik. Ya.
1: Dan itu gak diakumulasi, harus yang baru.
2: Oh yang 2 itu udah selesai gitu.
0: Udah selesai,
2: oh,
0: selesai.
1: Ya. Buat 4 baru lagi. Iya. Dan audiensnya pun naik lagi ya. Itu masing-masing harus ada 20.
2: Ya. 20
1: yang Achiever tadi.
2: Terus naik ke Trailblazer.
1: Nah yang Trailblazer inilah mungkin jadi sangat besar sekali eventnya, lumayan masif untuk kami, untuk skala mahasiswa ya. Karena kita bakalan mengundang kurang lebih 100 mahasiswa untuk hadir di acara kita.
2: Wow.
1: Yang kita laksanakan di kampus kita masing-masing.
3: Ya wajib di kampus masing-masing.
2: Oh wajib, berarti di sini ya?
3: Iya.
2: Pekanbaru. Kalian satu kampus nih berdua.
1: Beda. Oh iya, beda.
2: Oh, beda. Beda. Kalau Erwin?
1: Kalau aku mana? Dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia.
2: Oke. Okay. Kalau Nadia?
3: Dari Institut Payung Negeri Pekanbaru.
2: Wow. Oke. Okay. Jadi ini masing-masing beda nih ya?
1: Beda.
2: Iya. Beda. Berarti ini kerjanya sendiri untuk buat eventnya itu memang buat sendiri-sendiri tuh ada per kelompok gitu.
1: Nah kalau yang itu kita kebetulan memang tugasnya individu nih.
2: Oh individu.
1: Tapi kalau kolaborasi itu boleh-boleh aja sebenarnya.
2: Oh boleh. Oke. Okay. Jadi kalau Erwin sendiri kemarin gimana?
1: Kalau aku pribadi kerjanya sendiri.
2: Wes, nanti juga sendiri.
3: Iya.
2: Wah, nggak susah. Kalau aku mending cari teman-teman aja biar gampang. Kenapa nggak mau yang berkolaborasi?
1: Karena pada akhirnya itu yang dihitung event yang tercatat itu untuk satu orang sebenarnya.
2: Oh gitu.
1: Yeah.
2: Okay. Jadi mending kerjain sendiri aja.
1: Jadi gitu. Kalau memang butuh bantuan sih gak apa-apa. Panggil teman kita gitu kan. Untuk bantu-bantu boleh.
2: Oke. Okay. Berarti luar biasa banget ya perjalanan kalian ya. Dari 500.
1: 500.
2: Terus 50. 10. Sampai 10.
1: 10.
2: Wah. Kemarin daftar berapa? Awalnya?
3: Daftar pendaftarnya 81.000.
2: 81.000.
3: Iya,
2: masuk luar biasa banget loh. Apa sih itu sebenarnya persiapan yang kalian matangkan sehingga kalian bisa masuk lah mungkin di tahap awalnya sampai enggak usah ngomong tahap 10 ini ya. Mungkin di tahap awalnya apa sih sebenarnya yang kalian siapkan? Mungkin Nadia dulu deh.
3: Nah, jadi itu yang pertama kan kita pendaftaran dulu. Nah, itu diisi datanya kampusnya. Ini kan Google nih enggak menutup semua kampus. Jadi semua kampus bisa daftar. Nah,
2: siapapun kampusnya daftar aja.
3: Yeah. Daftar aja.
2: Okay.
3: Jadi sama-sama bersaing gitu. Nah, setelah isi data diri itu ada namanya CP, ada namanya portofolio, terus ada juga pengerjaan konten, terus ada namanya self recorded interview.
2: Oke.
3: Okay. Nah, panjang banget sebenarnya.
2: Oh, banyak ya.
1: Sebenarnya enggak panjang. Cuman memang adalah
2: beberapa.
1: Beberapa.
3: Nah, dari isian CP sendiri itu menurut Nadia, isi CP atau portofolio kalian itu sesuai sama yang diminta, kayak ini perusahaan apa, Google, tentang teknologi dan marketing mungkin kan. Okay. Nah itu isinya yang berkaitan. Nah Nadia itu isi yang sejalur juga.
2: Okay.
3: Nah kayak portofolio konten-konten dan lain sebagainya. Terus ada namanya self-recorded interview. Nah di situ kita jelaskan, karena Google ini mencari orang yang bisa membuat teknologi yang ribet itu menjadi lebih sederhana. Nah di situ juga kita jelaskan diri kita, bagaimana Google itu bisa orang-orang penitia-penitia Google itu bakal tertarik ngelihat kita gitu.
2: Oh, oke. Okay. Tapi kalau dari proses ini kan tadi katanya ada lah beberapa.
1: Iya, ada lah beberapa.
2: Itu baru beberapa ya, belum seluruhnya. Tapi bagian yang tersulit nih mungkin dari Erwin sendiri deh. Bagian mana sih tahapan ini?
1: Oke, okay, kalau tahapan awal waktu daftar yang menurut aku paling menantang itu lebih di self record interview tadi kak. Jadi memang program ini bukan kayak kita daftar terus langsung dipilih gitu, enggak. Tapi kita juga ada melalui proses interview. Udah kayak interview kerja kali ya.
2: Enggak.
1: Jadi dia kayak bikin video sendiri, video mandiri, video diri kita 4 menit itu kita gak boleh potong, gak boleh edit. Jadi kita ngomong terus, jawabin pertanyaan dari tim Google-nya gitu kan. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu seperti menyangkut kesiapan kita juga, kira-kira sebagai Google Student Ambassador nanti kita mau ngapain aja gitu kan.
2: Okay.
1: Terus juga udah ada planning apa gitu buat eventnya, seperti bentukannya bagaimana, temanya bagaimana. Dan yang paling penting di interview ini tuh adalah tunjukin diri kita tuh secara percaya diri.
2: Okay.
1: Terus juga apa yang kita ucapin, apa yang kita sebutkan di dalam interview itu harus dalam bentuk yang kreatif dan juga solutif.
2: Okay.
1: Karena kita juga sebagai jembatannya Google ke kampus kita gitu kan. Dan kita tuh pengen teman-teman kita juga merasakan kalau AI itu sebenarnya gak serumit itu loh teman-teman.
2: Gitu kan. Okay.
1: Jadi kita memang di interview ini juga harus
3: harus percaya diri, kayak yakin dengan apa jawaban kita juga.
1: Yakin.
2: Harus apa ya, bisa membuat orang tuh jadi kayak lebih mengerti lah, lebih memahami. Kalau Nadia sendiri ini apa yang menjadi tantangan bagi Nadia dari prosesnya yang katanya beberapa ini?
3: Gimana ya? Nadia sih jalanin aja ya kak. Jadi kayak mungkin dari persiapan CV dan portofolio, Nadia juga udah pernah beberapa. Terus mungkin self-record interview, karena itu kan 4 menit ya. 4 menit kita gak berhenti ngomong dan itu gak boleh diedit. Kan biasanya orang bikin konten ya dipotong-potong.
2: Ada kelihatan ya dipotong-potong.
3: Iya dipotong-potong ya kan. Ini harus 4 menit kita ngomong tanpa berhenti gitu kan. Gak mungkin kan kita 4 menit tuh ada masanya kita diam aja. Jadi langsung di skip lah gitu.
2: Jadi ngalir terus ya. Wah luar biasa. Nih teman Prado juga kalau mau ngobrol bareng nih, bareng Nadia dan juga Ervin, Nadia ini juga boleh ya, Nadia penyiar. Boleh kok. Jadi kamu juga bisa bergabung di live chat kita, karena kita juga siaran langsung di kanal YouTube Prado 2. Dan langsung kamu di live chat atau juga melalui WhatsApp boleh di 0811 7 600884 ya. Mungkin teman-teman yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi atau juga Batam nih, yang penasaran ingin ikut bergabung juga seperti apa sih tahun depan, mudah-mudahan ya bisa ikut bergabung juga menjadi ambassador dari Google ini atau GSA tadi ya, Google Student Ambassador Indonesia, mungkin 2027 ya kan. Persiapannya bisa dicontek nih dari sekarang, dari Nadia dan juga Ervin ya. Dan kalau Nadia kan sudah ada ya pengalaman, Ervin katanya baru pertama kali gitu.
1: Betul.
2: Apalagi CV-nya nih, apa yang Ervin hadirkan untuk Google nih Ervin?
1: Oke, okay. Ini menarik sih kak.
2: Menarik ya kan.
1: Jadi aku jujur memang aku pun semester 3 kak.
2: Baru
1: jadi,
2: lagi ya.
1: Kemarin waktu aku masuk ini, itu masuk ke GSA itu adalah semester genap, yang mana aku masih semester 2. Yang artinya aku termasuk maba lah ya waktu itu. Dan memang aku bukan mahasiswa yang langsung join organisasi, BEM, sebagainya. Jadi aku memang di masa kuliahan ini belum ada apa-apa sebenarnya yang bisa aku masukin ke CV. Jadi solusinya yang aku buat adalah aku masukin pengalaman SMA. Dan kebetulan waktu SMA aku bisa bilang aku lumayan aktif dari organisasi, dari lomba-lomba. Dan itu semuanya bisa aku ceritakan dan aku rasa itu lumayan bernilai. Dan daripada enggak ada, kenapa aku enggak gunain gitu kan. Jadi aku gunainlah pengalaman-pengalaman tersebut, aku state di dalam CV aku secara lengkap, dan juga lewat portofolio aku buktiin dengan dokumentasi. Dan yang terakhir yang aku rasa lumayan niat sih kak ya. Jadi waktu itu aku waktu daftar ada satu nih, karena ini kita menyangkut Google, jadi aku pengen satu hal yang aku pengen Google itu juga lihat. Jadi aku menggunakan toolsnya Google untuk membuat satu project.
2: Ini apa ya, ketemu ya idenya ya, biar dilirik ya.
1: Jadi aku sempat bikin satu aplikasi, website gitu, tapi pakai Google AI Studio namanya kak. Itu salah satu tools dari Google yang membantu kita untuk develop aplikasi, website dan sebagainya. Jadi kita bahasanya tuh sekarang vibe coding kak. Jadi kita ngoding tanpa pakai bahasa-bahasa pemrograman yang ribet gitu kan. Kita gunain aja bahasa kita sehari-hari dengan jelas, dengan runtut, dan aplikasinya tuh langsung jadi gitu kak. Tapi tetap kita perlu memperbaiki bug-bugnya dan sebagainya. Dan aku rasa itu adalah salah satu hal yang lumayan okay gitu buat dilakuin kalau kalian mau daftar juga gitu ya.
2: Jadi kalau misalnya CV-nya masih sepi gitu ya, bisa ya.
1: Kita tambah-tambah aja.
2: Tambah-tambahin. Tapi idenya muncul dari mana ya? Ada teman kah yang ngasih ide atau memang akhirnya mendapat mungkin
1: pencerahan.
2: Hidayah gitu ya, pencerahan gitu setelah bertapa mungkin.
1: Kalau yang waktu itu aku jujur lewat gitu iklannya. Lewat iklan tools Google AI Studio ini di YouTube gitu kan. dan yang katanya bisa ngelakuin vibe coding dan bikin aplikasi dalam sekejap itu menurut aku luar biasa gitu. Jadi aku coba-coba, wah ternyata gampang banget gitu kan. Bahkan orang-orang awam gitu, aku rasa bisa gitu bikin aplikasi di zaman sekarang.
2: Mungkin disederhanakan nanti sama Ervin, dan mungkin bisa digunakan oleh pengguna yang pemula gitu ya, untuk membuat sebuah aplikasi. Wah keren. Jadi ternyata yang namanya kita masih start di awal pun sebenarnya bisa ada celahnya juga ya untuk mengikuti jadi Google Student ini sendiri. Keren banget. Tapi pernah gak, kan tadi 81 ribu ya?
3: Iya.
2: Itu udah, wah ngelihat 81 ribu nih, kayak mana ya, lolos gak ya gitu. Kalau Nadia gimana nih?
3: Kalau kemarin tuh gak tahu sih kak, sebenarnya ada 81 ribu awalnya. Setelah kami terpilih, baru tuh dikasih tahu ternyata saingan kami 81 ribu, langsung kayak merinding. Wow, ternyata.
2: Pasti kepikiran, gak ada yang daftar nih. Iya. Makanya saya lolos ya.
3: Ternyata 81 ribu. Itu pun reaksi kampus juga kayak, wow keren banget kamu Nadia.
2: Kalau dari Evan juga ngerasa gimana nih?
1: Kok bisa gitu?
2: Iya, kok bisa lolos nih?
1: Iya, 81 ribu tuh dari seluruh Indonesia bukan angka yang kecil memang.
2: Iya, bukan angka yang kecil.
3: Lumayan loh.
1: Terus dari 81 ribu ini tuh disisihkan cuma 2 ribu, Kak.
2: Oh, dari 81 ribu, 2 ribu dulu?
3: Iya.
1: 2 ribu yang terpilih GSA-nya tadi. Baru dilanjutkan kita ada acara-acaranya lagi dari Google. Itu yang pertama paling awal sekali itu adalah acara inauguration atau inaugurasi yang dilaksanakan di Jakarta ya.
2: Dari 81 ribu, 2 ribu terus ke
3: inaugurasi.
2: Inaugurasi
1: itu kayak acara pembukaannya gitu
2: baru
1: ya.
2: Baru pembukaannya. Terus itu baru resmi lah.
1: Jadi Google Student Ambassador.
2: Pede kali ya Google. Emang bangga banget ya bisa masuk kapan lagi ya kan. Tapi berarti ada gak perbedaan-perbedaan? Mungkin kalau dari 2000 ke 500 langsung ya?
1: Nah yang 500, 50-10 itu adalah apa ya, tiering ya namanya, tiering. Jadi di Google Student Ambassador ini selain kita jadi GSA itu sendiri, kita juga diberikan mungkin bisa dibilang tantangan kali ya. Tantangan atau buat kita-kita yang mau berkembang lebih jauh, maka naiklah tier tersebut. Tier itu gelar bahasanya ya, gelar. Dan untuk mengejar ini, ya yang itu tadi ya, bikin event, buat konten, dan itu wajib ya sebenarnya kalau mau naik tier tadi.
2: Ada pengalaman yang mengesankan gak waktu masuk ke akhirnya jadi GSA dulu deh gitu ya. Kayaknya di 2000 ya, di 2000 itu. Dari Nadia gimana nih Nadia?
3: Pengalaman berkesan ya. Sebenarnya lebih ke proses-proses menjalani dari Google Student Ambassador sendiri tuh kak. Kayak awalnya kaget ya Pin, pertama kali tahu ada brief 20 konten. Itu tuh Nadia bacanya 20 konten ini dikerjain kapan gitu ya.
2: Ternyata singkat banget ya.
3: Iya, durasinya 5 bulan
2: lah. 5 bulan.
3: Karena dia Google Student Ambassador ini 1 semester.
2: Sebenarnya. Ini jadi kayak apa ya, belajar biasa gitu ya, kayak perkuliahan gitu.
3: Student belajar lah tentang teknologi-teknologi AI. Nanti kami tuh bakal ada kayak meet Zoom gitu ya.
1: Jadi kita juga jadi GSA ini tiap bulan pun dikasih materi, semacam workshop atau sharing session juga ada. Itu dari Googlers-nya langsung, atau Googlers itu bahasanya untuk orang-orang yang kerja di Google.
2: Namanya Googlers.
1: Googlers. Jadi kita dapat ilmu-ilmu dari mereka langsung. Dan juga apalagi kak, banyak lah ya.
3: Ya ilmunya benar-benar daging kak, kayak jadi jadi itu ada gitu. Jadi itu gini sebenarnya cara menurut Nadia kan, kalau sebagai orang awam itu yang sebenarnya dari mahasiswa. Nadia kan dari mahasiswa kebidanan ya.
2: Iya. Jauh banget ya
3: perkenalkan gitu ya. Kayak ternyata ada fungsi yang lebih mempermudah gitu dari tools Google gitu. Kayak workspace yang
1: terintegrasi, terintegrasi dengan langsung banyak tools Google AI lainnya.
2: Pernah kepikir gak, wah ini kan ngomongin masalah teknik ya, atau juga masalah IT lah bisa dibilang nih. Kamu kan bidan ya Nat ya. Sebenarnya pemahaman dari mereka ketika menjelaskan, mungkin dari pastilah ada berbau-bau, sangat berbau dengan teknologi. Sempat kayak rooming gitu gak sih, atau agak delay gitu, apa ini gitu?
3: Sempet kak.
2: Oh sempet.
3: Karena Google ini mencari orang-orang yang memang benar-benar antusias pengen tahu gitu.
2: Oh bukannya yang sudah tahu.
3: Expert ya? Bukan yang expert. Oh, okay. Tapi yang pengen tahu mau uh-huh. belajar.
1: Iya betul.
2: Kalau Ervin? Udah lah ya.
1: Kebetulan sih aku memang jurusannya teknik informatika.
2: Iya. Tapi gimana ketika terjun memang langsung ke pusatnya gitu?
1: Oh pusat kantor Google ya nih.
2: Iya ke IT-nya langsung gitu kan.
1: Kalau langsung ke kantor Google-nya ya mungkin
2: sama orangnya lah gitu ya. Enggak dapat ilmu sama orangnya lah gitu.
1: Oh kalau sama orangnya yang kayak workshop tadi.
2: Iya.
1: Justru menurut aku banyak yang diluruskan gitu ya dari sana.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada satu kali aku ikut. Hmm. Bukan satu kali.
2: Beberapa kali.
1: Ya beberapa
2: satu
1: kali.
2: Satu momen gitu. Satu momen.
1: Iya. Yeah.
2: Satu pembelajaran.
1: Iya, betul.
2: Semua kena sebutin nih.
1: Nah, jadi ada satu momen gitu kan. Dari Googlers-nya gitu jadi pembicara workshopnya namanya Kak Kristianto.
2: Okay.
1: Di ending itu ada satu yang nempel banget sama aku, Kak.
2: Apa itu?
1: Jadi dia itu meluruskan kayak satu pemikiran orang-orang zaman sekarang.
2: Hmm.
1: Yang mana orang-orang zaman sekarang tuh kayak pada takut gitu digantikan oleh AI pekerjaannya.
2: Iya bener kan banyak tuh yang berita-berita ya. Hmm. Perusahaan bakal memecat karyawannya karena diganti sama robot.
1: Iya karena memang bener. Pada nyatanya begitu.
2: Oh oke. Okay.
1: Karena memang masa depan akan perlahan-lahan tergeser gitu kan, beralih ke teknologi yang lebih canggih. Dan beliau itu menyampaikan kalau this trend isn't new gitu. Jadi tren itu sebenarnya tidak baru. Kalau kita tarik lagi ke masa lalu, masa lampau, itu sebenarnya berulang.
2: Yeah.
1: Oh, kalau kita tarik ke zaman-zaman revolusi industri gitu ya, yang pertama di Inggris gitu kan. Dimana manusia itu mulai tergantikan oleh mesin. Nah orang-orang juga pada takut gitu kan digantikan oleh mesin sepenuhnya. Terus mulai kemudian beberapa tahun kemudian digantikan lagi tuh sama ancaman baru sama komputer. Orang-orang kembali takut tuh, tapi pada akhirnya justru sekarang kita hidupnya berdampingan dengan alat-alat tersebut.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya yang diluruskan di workshop sana adalah kita tuh tidak tergantikan oleh AI sebenarnya, tapi kita itu perlahan-lahan akan digantikan oleh teman-teman kita yang mau
2: belajar
1: menggunakan AI dan menggunakan teknologi terbaru.
2: Nah, bener. Apalagi dengan yang katanya robot itu kan juga di manusia yang buat ya.
1: Betul.
2: Iya bener-bener. Jadi kayak apa ya, mungkin mindsetnya dirubah lah.
1: Yes.
2: Ya.
1: Jadi dari workshop-workshop atau sharing-sharing yang kita dapetin itu yang kurang lebih seperti itu. Jadi selain dapat ilmu, kita juga membuka wawasan sih kak.
2: Iya, jadi kita tidak terbelenggu dengan rasa takut tadi. Dengan yang katanya dihantui dengan kita bakal gak ada kerjaan lagi nih gitu ya. Mungkin kalau dulu tidak ada, mungkin informasi tidak semasif sekarang ya, karena ada media sosial.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, ada internet juga.
2: Karena sudah ada teknologi ini lah, maka kita tahu semua. Dan malah kita takut sendiri.
3: Padahal banget ya, Kak.
2: Iya, padahal sebenarnya bisa ditukar lah untuk cara berpikirnya, bahwa teknologi itu sebenarnya bisa kita pergunakan bagi mereka yang mau belajar tadi ya.
1: Betul.
2: Ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pro 2 bersama Ervin dan juga Nadia, bagaimana sih di balik prestasi kalian tentunya ada perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Terus mungkin dari kehidupan kalian yang tadinya seperti apa, sekarang sudah seperti apa sih, ya kan? Pengen tahu banget nih teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Kita akan nanti lanjutkan lagi obrolan kita bersama Nadia dan juga Ervin sebagai Top 10 Trailblazer Google Student Ambassador Indonesia. Tetap di Sore Ceria Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jago konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu, tentunya juga bisa didengar sama teman-teman yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, dan juga Batam nih teman Pradua. Kita ngobrolnya tadi seru banget nih bareng Nadia dan juga ada Ervin. Mereka adalah top 10 dari GSA, yaitu Google Student Ambassador Indonesia 2026. Dan masing-masing punya pengalaman sendiri, apalagi juga Ervin yang masih baru pertama kali. Jadi ini juga bisa memotivasi nih teman-teman yang ada di luar sana ya, kalau misalnya mau ikut. Kalau baru pertama belum ada apa-apa CV-nya nih, ada ininya ya, persiapannya mungkin dari sebelumnya, ada prestasi atau juga ada sebuah kegiatan mungkin bisa dimasukin ke dalam CV-nya sendiri.
1: Yes.
0: Wah, tapi sekarang kan udah jadi top 10 nih. Ini setelah ini ada lagi nggak apa pemilihan lagi gitu, ada nggak?
2: Setelah 2000 tadi?
0: Setelah ini nggak, 10 ini.
2: Oh, 10. Udah selesai.
0: Oh,
2: jadi
0: 10
2: kita, aja. Kita ini hitungannya udah tamat.
3: Udah graduation.
0: Yeah. Udah graduation. Berapa lama berarti perjalanannya?
3: 5 bulan.
0: 5 bulan tadi ya, 1 semester tadi kata Nadia ya. Wah, jadi pasti kan itu memang perjalanan sangat luar biasa ya. Jadi mungkin dari Ervin dulu deh, mungkin dari awalnya yang mahasiswa masih pulang pergi kampus gitu aja, gak ada kegiatan, sekarang nih. Jadi apa ya, top 10-nya GSA. Ini apa yang dirasakan oleh Ervin sendiri setelah itu?
2: Kalau aku jujur dan sangat terasa gitu ya, mendapatkan manfaat-manfaatnya.
0: Okay.
2: Yang paling terasa tuh seperti aku merecall atau memanggil kembali gitu ya, kayak skill-skill public speakingku dulu. Itu udah lama banget sih aku gak ngomong di depan gitu kan. Tapi dengan ikut GSA ini aku kayak betul-betul di banyak sekali kesempatan baru untuk aku mengeluarkan skill public speaking itu kembali gitu kan. Dan juga aku merasa lebih mandiri untuk melaksanakan event. Karena aku memang hanya bisa mengandalkan diriku sendiri gitu. Karena aku juga menjadi pelopornya, menjadi ketua acaranya. Dan tentunya di perjalanan ini aku gak sendiri. Aku dibantu sama teman-teman aku buat dokumentasi, terus ada tim-tim panitianya juga. BTW kalau kalian nonton ini, aku mau ucapin terima kasih ya teman-teman ya.
0: Oh, boleh-boleh. Siapa nih mungkin dari pastinya ada orang-orang yang sangat mensupport, membantu yang sangat luar biasa untuk Ervin. Boleh deh.
2: Oke, kalau yang support.
0: Jangan nangis ya.
2: Enggak dong.
0: Enggak, kita ganti besok nanti nih kalau nangis ya.
2: Oke. Kalau support tentu orang tua ya. Orang tua dari awal nggak ada larangan gitu kalau aku mau ikut gini-ginian. Dan juga selama aku berproses mereka mendukung dari belakang tentunya. Ketika aku pulang kuliah gitu ya kali ya, mereka tetap selalu ada gitu buat aku. Dan yang selanjutnya tentu teman-teman dekat aku. Karena jujur waktu aku bikin acara pun aku menghubungi mereka kembali gitu. Buat mau gak bantu aku di acara ini?
0: Gak mau kalau aku sih. Oh, pada mau ya?
2: Mau, untungnya mau. Baik-baik banget semuanya. Semoga dibalaskan dengan yang lebih baik.
0: Amin, Masya Allah.
2: Terus yang terakhir ya mungkin dari alumni-alumni GSA juga membantu aku gitu ya. Terutama shout out buat Kak Syahdika ya. Kak Syahdika itu salah satu top one GSA tahun lalunya kak. Dan aku juga sempat kontek-kontekan gitu kalau mau buat acara gini-gini, diskusinya pun dia welcome banget sebenarnya.
0: Oh, jadi kalian juga terhubung dengan alumni-alumni sebelumnya.
2: Ya, ada alumni juga terhubung. Jadi selain kita dapat dua skill tadi yang public speaking dan leadership, aku juga dapat koneksi yang lebih luas sih kak.
0: Jadi itulah yang dirasakan oleh Ervin saat ini.
2: Betul.
0: Ya. Oh, keren banget. Kok Nadia apa nih? Wah, Nadia udah mikir-mikir nih. Wah, kayaknya seru nih. Apa nih?
3: Kalau Nadia setelah menjadi top 10. Sebelumnya, sebelum menjadi top 10 itu kan ada persiapan event yang luar biasa itu kak. Lega setelah melewati event itu, lega banget. Karena untuk perjalanan ke event itu tuh lumayan berat. Karena Nadia itu pas tahu Nadia lolos proposalnya nih kan, sebelum masuk ke event ada proposalnya dulu nih. Nah, proposal itu diambil 40 orang. 40 orang ini yang bakal ngerjain event di kampusnya masing-masing. Dan itu orang dari tim, kalau Google ini bekerja sama juga dengan Decoding. Jadi orang dari tim Decodingnya itu datang ke kampus kami. Mereka yang survei langsung, melihat langsung kayak oh gini ya eventnya. Mereka yang menilai.
0: Okay. Nah, dedekan banget tuh ya.
3: Dedekan banget. Ini gimana nanti eventku bakal dilihat mereka. Jadi aku harus melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik. Nah sedangkan sebelum event itu, nah dia tuh ujian. Ujian fase, ujian yang jurusan Nadia lah. Kayak kebidanan, belajar tentang persalinan dan lain sebagainya. Ini gimana? Tapi Nadia yakin kalau misalnya Allah itu udah bilang kita lulus, berarti kita mampu gitu.
0: Kun fayakun lah ya. Tapi kalau Ervin tadi kan juga banyak yang membantu. Kalau dari Nadia juga nih teman-teman ya.
3: Banyak banget.
0: Banyak. Kalau dari dosen juga ada yang bantu juga.
3: Dari dosen ada juga.
0: Oke.
3: Mau ngasih ucapan terima
0: kasih. Boleh, silakan.
3: Nah, yang pertama Nadia tentunya terima kasih banyak terhadap orang tua Nadia yang dia juga sempat khawatir banget karena takut event Nadia ini enggak nyampe minimum dari Google. Karena harus 100. Nah, saat itu mahasiswa lagi libur. Nah, dia juga ikut panik, juga ikut mendoakan.
0: Aduh, ini doa orang tua ya.
3: Di doa orang tua. Dan terima kasih untuk ayah dan ibu. Nah, terus juga untuk dosen Nadia, terutama ibu ibu Bidan Violita kalau lagi nonton. Nah, terima kasih banyak karena ibu ini yang super duper sibuk gitu. Ini udah siap belum Nadia? Ini kayak mana nih ya? Nanti dia yang tanda tangan gini-gini. Jadi emang dibantu banget. Terus untuk teman-teman Nadia karena dan itu enggak cuman panitianya diambil dari kampus Nadia, tapi ada juga dari beberapa kampus dan juga dari GSA. Nah, jadi memanfaatkan relasi sebaik mungkin di detik itu. Jadi kayak, aduh, karena pada libur, pada pergi kemana-mana gitu.
0: Iya. Wah, tapi akhirnya ini juga ya.
3: Finally selesai.
0: Selesai juga, lega banget rasanya. Apalagi sampai di top 10 nih, emang luar biasa banget ya perjuangan dari teman-teman sendiri. Tapi dengan pembelajaran yang kalian dapatkan selama jadi GSA, kira-kira apa nih yang mungkin yang bisa kalian share untuk teman-teman Pro2 nih di Korwil 15 Pedang Parabu ini sendiri, apa sih teknologi yang harus dikuasai oleh anak muda saat ini? Mungkin dari Ervin dulu deh.
2: Menurut aku ya.
0: Nah, sebagai anak teknik ya? Teknologi apa sih, IT
2: teknik
0: ya?
2: Informatika.
0: Nah, tuh.
2: Kalau teknologi sekarang ya jelas AI itu sendiri ya. Karena aku rasa AI pun di zaman sekarang pas banget 2026 ini memang berkembangnya tuh pesat sekali, teman-teman ya. Dan jujur menurut aku yang paling oke gitu ya buat daily activities itu Gemini ya, dari Google ya. Ya memang jujur aja dari Gemini itu memang lengkap, banyak banget fiturnya. Dan aku rasa Gemini itu paling menang di generationnya gitu ya. Karena dia bisa bikin gambar, bikin musik juga bisa, bikin video pun bisa gitu kan. Dan juga output yang dikeluarkan dari Gemini itu sangat-sangat membantu dan juga ringkas sih menurut aku. Apalagi sekarang itu versinya itu Gemini Flash 3.6 ya.
0: Oh, itu yang terbarunya.
2: Iya, yang terbaru. Dan katanya sih sebentar lagi akan luncur 3.8.
0: Apa tuh ininya, kelebihannya mungkin? Ayo, sebagai GSA.
2: Jujur saya belum lihat. Tapi tentunya setiap dia berkembang versinya itu, yang pertama pastinya kecepatan outputnya, kecepatan berpikirnya. Terus yang kedua hasil yang dikeluarin.
0: Lebih akurat gitu ya.
2: Karena kan kalau dulu kan AI banyak yang ngaco gitu.
0: Iya, kadang kita harus apa ini maksudnya gitu ya. Terus bahasanya juga baku banget ya kan.
2: Mungkin seiring berkembangnya versinya gitu ya, pastinya dia lebih akurat dan juga cepat.
0: Jadi bukan hanya sekedar untuk gunain untuk tugas aja ya.
2: Iya.
0: Kebanyakan sekarang kan mahasiswa atau juga pelajar banyak cuma nyari tugas doang. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan di AI ini sendiri atau juga di Gemini lah yang bisa dibilang ya. Kalau Nadia kan juga nih dari bidangnya Nadia sendiri nih di dunia kesehatan, apa nih yang bisa dimanfaatkan atau juga mungkin ada mau sharing gak? Mungkin Nadia pernah mungkin sharing sama alumni atau juga tadi ada Googlers nih dengan bidang pendidikan yang Nadia enyam gitu.
3: Nah, kalau dari gak cuma bidan ya sebenarnya, semua bidang itu berkaitan apa, ada korelasinya dengan teknologi. Karena kalau dari Nadia sendiri itu Nadia gunain Gemini Canvas, itu ada di fitur Gemini, di mana kami itu ada yang namanya menghitung IMT. Nah, kalau misalnya di kebidanan, nah dengan Gemini Canvas ini Nadia bikin website.

0: materi-materi itu dari kita, kita upload aja. Jadi dia bakal ngirim informasi untuk membuat PPT itu berdasarkan apa yang kita kirim. Jadi nggak belok-belok kemana-mana gitu, tetap konsisten sama dokumen kita tadi.
1: Kita masukin data-datanya,
0: iya, kan banyak banget
1: perintahnya
0: tuh.
1: Gitu ya, promnya. Nanti dikeluarin lah apa yang kita inginkan gitu ya.
0: Nah juga kadang kita tuh jemu gak sih baca buku kebidanan yang tebal banget.
1: Iya lagi dengan istilahnya beragam itu ya.
0: Nah dari notebook LM itu bisa juga dibikin kayak podcast. Iya bisa.
1: Oh seru banget.
0: Bisa
1: ya. Itu gimana tuh, berarti podcastnya audio gitu?
0: Ya audio.
1: Oke. Itu boleh tahu gak bocoran gimana sih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Kan seru ya kak, biasanya anak-anak sekarang lebih suka kayak dengerin podcast yang ringan, yang santai, biar paham gitu. Itu ada prompt tertentu gak sih mungkin gimana? Mungkin dari Nadia dulu.
0: Nah dari kita sendiri tuh bisa bikin prompt yang semau kita. Contohnya kita mau ya kayak materi kebidanan nih membahas tentang bayi baru lahir. Nah kita bisa kasih tahu langsung ke notebook LM itu atau informasinya dari kita yang memang resmi dari dosen kita, kita masukkan aja.
1: Okay.
0: Nah nanti mereka tuh bakal bikin skrip kayak podcast gitu. Nah baru tuh kalau misalnya kita setuju baru dijadiin podcast.
1: Oh keren banget ya. Wah keren. Tadi juga ada sedikit tips dari Ervin juga tadi ya, kalau mau belajar juga Gemini ya namanya.
0: Iya.
1: Nah, ngomongnya Gemini aja nih. Tapi ini gak kerasa obrolan kita sudah hampir 1 jam, tapi kalau boleh tahu nih dalam perjalanan kalian ya, wah yang luar biasa. Berarti ini dari Pekanbaru kalian berdua?
2: Yes.
1: Wah,
2: bangga. Yang top 10.
1: Bangga nih ya kan sebagai anak Pekanbaru. Pasti ada momen yang tidak bisa terlupakan selama perjalanan kalian akhirnya menjadi top 10 dari GSI ini sendiri, dari Nadia.
0: Kalau dari Nadia, momen yang paling tak terlupakan itu karena dia inauguration itu gak ikut.
1: Kenapa?
0: Nadia ikut, jadi inauguration itu tuh ada pemilihan lagi. Kayak mungkin ya, nah yang Nadia lihat tuh dari self-record interviewnya, mereka tuh lihat yang siapa yang bagus, yang unik. Jadi ada nilai-nilai gitu. Jadi diambil cuma 100 orang kemarin. Nah, jadi pada momen graduation itu memang ketemu langsung sama mereka-mereka yang biasanya Nadia lihat secara online gitu. Jadi kayak wow, ini ternyata mereka yang selama ini aku kontak gitu kayak. Dan Nadia juga pergi ke kampus mereka kemarinnya, Pin. Kita ke UI.
2: Ke UI.
0: Iya.
2: Univ Top 1 Indonesia.
0: Iya, jadi belajar ternyata ini ya di kampusnya ada ini, ada itu. Jadi kita bisa lebih baik lagi, lebih tahu lagi tentang kampus mereka secara langsung dan juga tentang diri mereka, pembelajaran mereka gitu.
1: Oh, wow. Memang pengalaman luar biasa banget ya. Ervin sendiri apa nih Ervin yang menjadi pengalaman luar biasa?
2: Oke.
1: Sebagai GSA.
2: Jujur aku banyak ya kak, karena ini memang betul-betul pengalaman dalam hidup aku yang betul-betul kayaknya cuman sekali aja deh. Yang pertama jelas aku jadi salah satu kandidat yang di fully funded gitu ya, dibiayai langsung oleh Google itu dua kali ke Jakarta. Yang pertama di acara inauguration. Sama graduation.
1: Wah, gitu. Oke.
2: Dan di kedua momen ini itu sekaligus gitu kami diberikan kesempatan untuk Google Indonesia Office Tour. Jadi kita
1: punya kesempatan ya.
2: Karena jujur yang boleh masuk ke kantor Google Indonesia itu cuma ada 3 kak. Yang
1: siapa?
2: Pertama tuh kayak influencer. Yang kedua tuh Googlers-nya. Yang ketiga ya yang berkepentingan gitu ya. Dan kita sebagai GSA tuh diperbolehkan gitu. Jadi ini udah kayak
0: timnya,
2: tiketnya kali ya. Tiketnya kalau mau masuk ke kantor Google harus jadi GSA dulu ya kalau mahasiswa kayak gitu.
1: Oh, keren.
2: Dan ada satu hal unik dari kantor Google Indonesia gitu kak.
1: Apa tuh?
2: Jadi setelah kami lakukan tour tadi, kita foto-foto nih di berbagai spotnya gitu kan. Jadi di kantor Google itu aku rasa di tiap negara itu selalu menjaga budaya lokalnya. Meskipun mereka merupakan perusahaan yang global kak.
1: Jadi contohnya apa nih?
2: Contohnya, jadi ada satu spot foto yang ikonik banget tuh di Google Indonesia Office.
1: Apa tuh?
2: Dia itu logo Google, tapi pakai terumbu karang.
1: Oh,
2: ya terumbu, terumbu karang yang udah mati, itu di... dicat jadi warna Google. Terus ada lagi beberapa ya, ada kayak wayang, wayang dibentuk jadi Google. Terus ada kayak ruangan-ruangan rapatnya, itu ada banyak banget. Mereka menggunakan nama-nama permainan tradisional Indonesia.
1: Oh, nama ruangannya.
2: Iya,

0: ada petak umpet enggak gitu?
1: Kayaknya ada deh,
0: kayaknya. Ada ya? Betul nih ada.
1: Enggak tahu. Kayaknya ya.
0: Kayaknya. Studio petak umpet gitu ya kan kayak.
1: Jujur enggak sempat explore semuanya kali ya.
0: Gede banget ya berarti ya.
1: Beberapa area aja yang boleh masuk. Dan itu aku rasa jadi momen yang jarang-jarang atau mungkin enggak tahu ya di masa depan boleh masuk lagi enggak ya. Terus yang terakhir ya palingan di acara setelah inaugurasi tadi, graduation, semuanya itu aku terhubung sama teman-teman baru. Terus juga dapat kesempatan jadi top 10 ini, itu udah luar biasa juga.
0: Itu
1: paling gak terlupakan sih, karena aku gak pernah menyangka gitu ya. Karena aku rasa sebelum aku jadi GSA tuh, gak pernah terpikir gitu, jadi top 10-nya. Yang aku punya aku hanya punya modal ide dan semangat aja sih waktu itu.
0: Itu bisa jadi tips juga nih untuk teman pre 2 ya. Dan mungkin terakhir nih dari Nadi juga Ervin ya. Apa sih yang memang dari sekarang nih yang harus disiapkan oleh teman pre 2 kalau besok mau ikut lagi nih. Mungkin kayak pengalamannya mungkin seperti Nadi juga kayak ragu-ragu mungkin tahun ini nah tahun depan bisa ikutan. Mungkin dari Nadi dulu bagi pengalaman apa yang harus dipersiapkan dari mulai sekarang sampai mungkin nanti pemilihan di tahun 2027 barangkali untuk GSA-nya sendiri yang mau ikutan untuk teman-teman yang ada di Korwil 15 Pedang Prabu ini yang lagi dengerin nih.
2: Nah, kebetulan Google Student Ambassador ini Kak buka batch 2 di tahun ini.
0: Oh, ini juga.
2: Iya.
0: Harus segera nih kayaknya.
2: Harus segera karena September udah tutup nih.
1: Ya, bentar lagi udah mau tutup.
0: Ya. Kayaknya hebat banget dia,
2: iya.
0: Tapi gak ada kata terlambat nih.
2: Gak ada kata terlambat.
0: Jadi apa yang harus dipersiapkan dari sekarang?
2: Nah, tadi kalau misalnya gak ada pengalaman, bisa taruh pengalaman yang SMA. Sebisa mungkin project-project yang pernah kalian kerjakan itu masukin aja di portofolio kalian, di CV kalian. Terus, kalau misalnya mau diundang inauguration, lakukan semaksimal mungkin. Jadi gak cuman kepilih jadi 2000 aja, tapi bisa langsung nih pas pembukaannya langsung datang. Nah, di bagian self-record interview-nya, itu dimatengin. Kayak cari keunikan dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan gitu. Nah selain itu juga kan ada konten ya. Itu tuh kan opsional. Cuman menurut Nadia kerjakan aja semuanya. Jangan ada yang dikosongin. Karena kadang ada yang nanya ke Nadia kan melalui DM. Kayak kak kalau misalnya gak isi ini gak apa-apa ya kak. Terus kata Nadia ya udah isi aja semuanya semaksimal mungkin. Kalau kalian punya isi aja gitu. Lakukan yang terbaik. Pokoknya lakukan yang terbaik.
0: Mungkin ada sedikit tips lainnya dari Ervin mungkin sebagai pemula nih.
1: Tentu saja.
0: Iya tentu saja nih.
1: Menurut aku ada beberapa pemikiran teman-teman yang umum gitu ya yang perlu dibenahi gitu. Yaitu yang pertama itu mereka mikir kalau mereka tuh introvert.
0: Kalau
1: introvert tuh gak bisa jadi ambassador gini-gini.
0: Betul, aku gak berani ngomong
1: ya,
0: di depan.
1: Gak berani ngomong, gak berani tampil di depan publik. Justru itu tuh menurut aku jadi kekuatan gitu kak. Karena antara introvert dan extrovert itu memang ada perbedaan. Palingan di energi sosialnya aja sebenarnya ya. Mungkin kalau introvert cepat capek gitu ya kalau di tempat rame. Extrovert malah kebalikannya. Nah tapi introvert tuh justru menurut aku unggul loh kak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena introvert itu orangnya biasanya pemikir ya. Pemikir, analitis gitu ya. Nah kalian bisa gunain tuh skill-skill terdalam kalian itu untuk melakukan pendaftaran ini atau seleksinya itu dengan maksimal gitu ya. Jadilah orang yang berbeda, berani beda gitu ya dari yang lain. Cari titik unik kalian dan juga sampaikan ide terkreatif kalian di dalam interview tersebut guys. Dan aku rasa itu sih kunci kemenangan kalian nanti.
0: Selamat bergabung nanti teman-teman yang lainnya ya. Jadi dari seluruh Indonesia mau kampusnya mau yang tadi bidan aja bisa nih teman-teman berdua ya. Jadi
1: kampus pun sebenarnya bukan penentu gitu.
0: Iya, yang penting diri sendiri.
1: Yes.
0: Ya, jadi terbuka untuk semuanya, yang penting mahasiswa dan persiapkan segala sesuatunya, percaya dirinya, mungkin juga ide-ide yang cemerlang gitu ya. Tapi mungkin mau lihat perjalanan kalian di media sosial boleh enggak teman-teman Pradua?
1: Boleh banget.
0: Kaget nih. Atau ada ini enggak media sosial yang khusus untuk GSA-nya gitu?
1: Enggak sih, kami gunain medsos pribadi.
0: Boleh. Kalau Nadia di mana?
2: Bisa langsung aja di Instagram Nadia yaitu Nadia ya 090.
0: Oke. Nadia
2: Nadiaya 090. Oh,
0: Nadiaya.
2: Iya. Karena namanya cuma Nadia.
0: Oh gitu. Nadianya N A D I A ya.
2: Iya.
0: Oh, Nadia ya.
1: Kalau dipanggil Nadia ya.
0: Iya. Iya, iya. Kalau Ervin apa nih Ervin?
1: Oke, kalau aku boleh hubungi Instagram @ervinchandraw.
0: Oke. Okay.
1: Atau Ervin Chandraw gitu ya.
0: Nah, Chandraw. Mm-hmm. Ya. Oke. Okay. Wah, jadi seru banget nih teman-teman berdua ya. Jadi memang ini ada kepribadian berbeda dan ini memang jadi motivasi teman-teman juga, inspirasi juga untuk teman-teman yang mau ikutan, ada yang pertama banget, ada Ervin, bisa untuk ikut ambassador juga nih teman Predua, atau juga pengalaman seperti yang sudah dipersiapkan oleh Nadia juga. Jadi yang penting sih maksimalkan aja ya.
2: Benar.
0: Dan juga keluarkan semua ide-ide yang ada dan pahami juga mungkin apa yang ingin diminta oleh dari tim Google-nya sendiri. Terima kasih banget loh Ervin dan juga Nadia sudah ngobrol-ngobrol sini, sudah menginspirasi juga teman-teman, apalagi untuk yang ada di Padang, Tanjung Pinang, Renai, Bukit Tinggi dan juga Batam, yang mudah-mudahan di batch 2 ini bisa bergabung. Sampai tanggal 31 ini? 30 iya, ya?
2: 31 gak sih? Tiga...
0: ini 30 apa 31
1: belasan
0: sih?
1: Belasan.
0: Oh, belasan. Oh, oh deket ya? Banget.
1: Iya. Oh. Kayaknya tinggal seminggu lagi deh.
0: Itu mencari informasinya di mana sih?
1: Boleh di Google Indonesia. Google Indonesia. Yeah.
0: Oh, Google Indonesia.
1: Atau decoding juga bisa.
0: Decoding bisa. Oh, oke, okay. Google Indonesia ya, penting yeah. Ya. Jadi bisa langsung lihat aja di situ teman Pradua. Terima kasih banyak tuh juga teman-teman Pradua yang ada di Korwil 15, Pedang Prabu, Padang, Tanjung Pinang, Ranai dan juga Bukit Tinggi serta Batam sudah dengerin obrolan bareng Nadia dan juga Ervin. Semoga nanti kamu juga bisa bergabung di KSA berikutnya ya. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 teman terbaik kamu, balik lagi di Ranai sore ini teman Pro 2 di pukul 17 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 selamat sore, selamat beraktivitas buat kamu sore hari ini yang sudah pulang ke rumah ataupun masih on the way, hati-hati di jalan ya. Cuaca saat ini sebenarnya hari ini cukup mendung, cuman kita agak susah mengartikan apakah mendung atau hanya karena kabut aja, karena langit itu kurang kelihatan ya, jadi kelihatan putih aja gitu ya, putih kelabu gitu ya, campuran antara mendung dan juga kabut asap yang masih melanda kita di sini. Mudah-mudahan segera sirna ya, segera turun hujan yang deras, hujan yang bermanfaat untuk titik-titik hotspot di Natuna segera sirna pokoknya, karena udah sesak banget ya teman Pro 2 ya, udah sumpek sekali dengan asap sehari-hari itu, berasa udah mulai berat bernafas, mata juga perih, kerongkongan sakit. Mudah-mudahan selalu sehat ya kita, keluarga kita, apalagi yang kelompok-kelompok rentan ya, kayak orang tua, lansia, ibu hamil, anak-anak ya, dan juga teman-teman yang memang sudah punya riwayat asma gitu ya. Sehat selalu untuk kita, stay safe ya. Oke, Tom Prada, kita kembali dengan lagu-lagu sore hari ini. Nanti juga ada informasi hiburan buat Tom Prada ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prada RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Wah wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
2: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
1: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
2: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
1: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu nggak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
2: Ya, enggak lah Bu.
1: Mau kemana, Bu?
2: Mau dibalikin. Huh?

0: rumahnya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 600

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 sudah pukul 19 lebih 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mengikuti acara kita malam hari ini, Tom Pro 2 MLC Music Live Chat bersama Pro 2 RRI Jakarta, kurang lebih selama 1 jam ke depan. Tom Pro 2 stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sendirian aja, gak sama edit. Hari ini edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Harus konten. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Gitu.
1: Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah, seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke banget
0: itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Jadi
1: kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Berarti ada 5 kali lagi ya kesini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga
0: kali. Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman Prodo seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
0: Nah.
1: Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: Ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu selalu sama lo, tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke. Iya.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Oke. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nah, nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah nggak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi nggak punya arah ya.
1: Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Si Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah. Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya, mati-matian
1: gitu, karena ya balik lagi kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa juga.
0: Iya kan? Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah.
1: Hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak loss banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit gitu. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Kan?
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener,
0: itu fana.
1: Setuju,
0: gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan. Oke, dengan udah, isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, mm-hmm. ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya, benar, benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar, benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian. Lo-nya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini sih parah. Itu itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Di posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Ada

0: Di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow. Nah,
0: menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di-request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di-request dan juga di-kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa kamu tonton.
1: Betul.
0: Kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu yang lagi sedang melakukan

0: apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
1: Gitu, jangan pernah berhenti berkarya.
0: Betul.
1: Setuju sama Alika, dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
0: Bisa lagi dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Shafira. Berakhir sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok, kemana Alika?
0: Ada di @alikashafiraaa atau di @mdjiko.
1: Nah, kalau YouTube?
0: YouTube @mdjiko.
1: Mdjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
0: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
0: Turn notification.
1: Turn notification. Suka live TikTok nggak?
0: Suka lagi. Nah,
1: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
0: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
1: Oh.
0: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
1: Kamu bikin segmen sendiri ya?
0: Iya. Ngobrol-ngobrol. Gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah,
0: aku bisa gini-gini. Oke guys, kita dengerin curhatan dia ya.
1: Sleep call. Di situ bisa cerita.
0: Curhat apa aja?
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
0: Tenang aja. Komunikasi is the key.
1: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
0: Terima kasih banyak Kailan.
1: Masih ada 4 lagi untuk main ke radio kan.
0: Benar. Untuk main ke sini ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
1: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
0: Betul.
1: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join, dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit, dan juga
0: Alika Syafira pamit.
1: And bye-bye teman Produ.

0: Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo. Demikian ya, dari Prodo RRI Jakarta, MLC Musik Labce untuk malam hari ini. Selanjutnya di Jaga Malam Prodo RRI Rane, Tom Prodo, kamu bakal ditemani sama Harlan Kasma ya, sampai pukul 12 malam atau pukul 24.00 malam hari ini, Tom Prodo, dengan lagu-lagu hiburan dan juga ada beragam informasi hiburan ya. So Tom Prodo, jangan kemana-mana, stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.
1: 99,2 FM Prodo RRI Ranai, teman terbaik.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya, gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu, yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: semuanya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Tambah berdua teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Areng Kasma di Joga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Oke, teman berdua untuk menemani di ruang denger kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu tetaplah di Pro 2 teman terbaik. Kamu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul, tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: persembahan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh, loh, loh,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: the side.
1: Oh, jabet. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Teman berdua di seluruh persaudaraan Nusantara cukup sampai di sini. Bersama kami untuk menemani kamu dan teman berdua. Harga semundur pamit, sampai jumpa sekali di udara. Tetap di udara dan tetap baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Indonesia. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, Kamis 10 September 2026, dari Sempang Natuna, Cesar Nyati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap merdeka.

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi. Ditanya lagi. "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kisi, kisah inspirasi. Kisah teladan kesabaran dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan kemudian menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi. Bilal sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi kesulitan. Dia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal untuk menjadi muazin pertama di Islam. Bilal sangat bangga dan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Bilal tidak bisa lagi mendengar azan yang biasa dia dengar. Dia memutuskan untuk pergi ke Syam dan menjadi muazin di sana. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia meminta Bilal untuk kembali ke Madinah dan menjadi muazin lagi. Bilal setuju, tetapi hanya untuk satu kali. Ketika dia mengazankan, seluruh penduduk Madinah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkata, "Bilal adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kesabaran dan ketabahannya." Hadis riwayat Bukhari. Kisah Bilal bin Rabah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Bilal juga menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hal yang paling penting.

Wahai manusia, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya, syirik adalah kezaliman yang besar. Luqman Al-Hakim.

Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh ujian. Ia dan ibunya, Siti Hajar, ditinggalkan di padang pasir yang tandus atas perintah Allah. Tanpa air dan makanan, Siti Hajar tetap berikhtiar dan bertawakal. Dari situlah Allah memunculkan air zam-zam, bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Ujian terbesar Nabi Ismail alaihissalam datang saat ia sudah remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Perintah itu sangat berat, tetapi Nabi Ismail alaihissalam tidak memberontak. Dengan hati yang tenang, ia berkata kepada ayahnya agar melaksanakan perintah Allah dengan sabar dan ikhlas. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi bukti bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan sikap. Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sebagai tanda kasih sayang dan balasan atas keikhlasan mereka.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't even left.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja. Oh,
3: iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Oke, teman Pro 2 masih di Spider. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini ya. Semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat tentunya teman Pro 2. Dan teman-teman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali satu informasi untuk kamu ya. Ada Kemlu perkuat koordinasi dengan negara tetangga atasi asap karhutla, teman Pro 2. Kementerian Luar Negeri RI ya menegaskan pemerintah Indonesia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan

negara-negara tetangga guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut ya asap ya yang meluas hingga kawasan. Juru bicara Kemlu RI Nabila Mulahela ini mengatakan Indonesia secara konsisten menggelar pertemuan berkala dengan negara-negara mitra di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, teman Pro 2 mereka membahas persoalan kabut asap sekaligus memastikan tindak lanjut penanganannya dan mekanisme regional yang mengacu pada ASEAN Agreement of Transboundary ya. Juga telah berjalan. Kemudian Nabil juga menegaskan Indonesia ini mengedepankan kerjasama dengan negara-negara tetangga terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya ini melampaui batas negara, teman Pro 2. Nah, selain penanganan karhutla, Indonesia bersama negara-negara di kawasan juga mendorong peningkatan kewaspadaan menghadapi cuaca kering yang dipengaruhi dinamika iklim, teman Pro 2. Di dalam negeri, teman-teman, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai strategi untuk memadamkan karhutla sekaligus memitigasi dampaknya. Kementerian Kehutanan ya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merencanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur. Untuk operasi di Kalimantan Barat, Tuan Pro 2, dan Kalimantan Tengah, pemerintah menggunakan pesawat CASA-212 dengan dukungan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan kondisi yang mendukung terjadinya karhutla, sekaligus memperkuat langkah penanganan di wilayah yang terdampak. Dan pemerintah Malaysia, Tuan Pro 2, pada Sabtu kemarin ya, sempat menetapkan status darurat akibat kabut asap di seluruh wilayah siaran Sarawak yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Namun status tersebut kemudian dicabut pada Senin 7 September. Di tengah situasi tersebut, Tuan Pro 2, sejumlah negara juga menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam menangani karhutla ini. Dan pemerintah Jepang misalnya telah mengerahkan 3 helikopter untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi ya di pagi hari ini, sepada, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat teman-teman ya yang baru bergabung. Selamat memulai hari ini. Ada yang belum bangun atau ada yang udah mandi, udah siap-siap berangkat kerja ya. Ayo teman-teman, semangat, semangat kerjanya, semangat untuk hari ini. Karena kalau diawali dengan semangat, akhirnya juga semangat ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga sarapan, karena sarapan itu baik buat hari-hari kamu, baik buat kesehatan juga teman Pro 2, biar lebih berenergi, lebih bertenaga ya. Terus buat teman-teman yang mau berangkat ke kantor, jangan lupa pakai masker karena kita juga lagi ada kabut asap ya. Terus jangan lupa juga pakai helm teman Pro 2, karena helm itu penting banget jagain kepala kamu kalau terjadi hal-hal yang gak diinginkan seperti kecelakaan ya. Kita memang hari sial itu memang gak ada di kalender teman Pro 2, tapi lebih baik menjaga ya. Karena menjaga diri kita sendiri itu kalau bukan kita ya siapa lagi teman Pro 2. Aku cuma bantu ngingetin aja sih. Oke teman-teman ya, di pagi hari ini kembali satu informasi. AI ini bantu UMKM tekan biaya promosi lewat foto sederhana teman Pro 2. Nah, founder UKM Indonesia ya, Dewi Meisari Haryanti ini menyebut kecerdasan artifisial atau AI dapat memudahkan sekaligus menekan biaya promosi UMKM. Teknologi tersebut membuat akses terhadap materi promosi menjadi lebih terjangkau bagi usaha mikro dan kecil. Dewi juga menjelaskan UMKM dapat menggunakan foto sederhana untuk mengembangkan materi visual melalui agent AI pada ADS Manager Meta teman Pro 2, dan cara tersebut dapat mengurangi kebutuhan pembuatan photoshoot ya dengan biaya besar sebelum beriklan. Nah, dengan engine AI ini, pelaku UMKM cukup memilih foto produk tampak depan untuk kemudian dimasukkan ke ADS Manager Meta. Menurut Dewi, teman Pro 2, teknologi tersebut dapat menghasilkan materi visual yang sebelumnya sulit dijangkau perusahaan berskala kecil. Dan Dewi juga menuturkan penggunaan teknologi tersebut menjadi lebih terjangkau bagi pelaku usaha yang bersedia mempelajari cara pemakaiannya. Pengaturan iklan secara lebih spesifik teman Pro 2 juga membantu produk itu bertemu dengan calon buyer yang memiliki kecenderungan menyukai produk tersebut ya. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.